0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Energy,
2: energy,
1: energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, nah sama bos Open Pro FM Manado, teman terbaik kamu bagian itu video di mulai kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 pada pagi hari ini. Ya, teman Pro 2 aku nyampein lagi nih ya. Kalau siaran ku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Siaran radio kamu juga bisa mendengarkan siaran ku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu mendengarkan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi maksudku jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Nah, intinya ya teman berdua, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang SFM Wisdom Product Femado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: bahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026, untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan ya. Lalu selanjutnya, untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan juga. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang di sana. Begitu juga untuk Bolmong Utara dan juga Selatan yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang, terkecuali untuk Bolmong Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan terakhir untuk Pulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan nih ya, terkecuali untuk Sangihe dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Oke, jadi itu dia teman perdua info perakiran cuaca kita pada hari ini untuk siang nanti ya, untuk wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini terlihat akan terjadi hujan, terkecuali untuk Kepulauan Sitaro. Tapi berdoa saja semoga siang nanti tidak terjadi hujan ya teman produa. Dan oke, next slide ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, serius dong, kalau bukan di Nezama, bersama produa Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: No matter what, no matter what.

Way. Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Ya, nah sahabat Pasifon Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me Jody dimulai kalau bukan di sepadah. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Dan ya teman berdua, sekarang aku mau bahas tentang tahapan-tahapan tanggap bencana nih ya. Nah, penting untuk memahami bahwa tanggap bencana ini berjalan melalui berapa tahapan utama nih. Ada 6 tahapan. Yang pertama, peringatan dan deteksi dini. Nah, mengenali ancaman dan menyebarkan informasi secepat mungkin ya. Dan lalu ada evakuasi dan juga penyelamatan, seperti memindahkan masyarakat ke lokasi aman serta menyelamatkan korban. Lalu ada respon darurat, seperti penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian. Lalu selanjutnya koordinasi dan distribusi bantuan. Nah, itu mengatur alur bantuan agar tepat sasaran. Selanjutnya lagi pemulihan awal. Nah, ini tuh mengembalikan layanan penting seperti listrik, air bersih, dan akses jalan. Dan yang terakhir, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini tuh adalah membangun kembali kehidupan masyarakat dan infrastruktur yang terdampak ya. Dan itu dia teman Pro 2 ya, tahapan-tahapan tanggap bencana yang aku sebutkan tadi ada 6 ya. Dan next lah ini masih akan membahas tanggap bencana ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sedang kalau bukan di Nezama buat siapa produk Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat.

0: meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, nasabah bos FM Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Bagian duit me judi dimulai kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pada pagi hari ini. Dan ya teman Pro 2, aku masih ada informasi terakhir untuk kamu semua nih ya. Kali ini datang dari dunia sepak bola. Nah, gantikan Jay Zes, Rizky Ridho ditunjuk menjadi kapten timnas Indonesia di FIFA Match Day ini. Ada Rizky Ridho yang resmi ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia untuk FIFA Match Day di Juni 2026. Bek Persija Jakarta tersebut akan menggantikan peran Jay Idjes yang harus absen setelah masih menjalani pemulihan cedera tumit yang dialaminya saat membela klubnya di Italia. Pelatih timnas Indonesia yaitu John Herdman menjelaskan bahwa pemilihan Ridho bukan keputusan pelatih melainkan hasil voting yang dilakukan oleh para pemain skuad Garuda. Dan Ridho akan memimpin timnas Indonesia dalam dua laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Penunjukan ini juga menjadi bukti kepercayaan rekan-rekannya terhadap sosok Ridho sebagai pemimpin di dalam lapangan. Wah, semangat ya untuk tim Indonesia. Semangat terus. Itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya teman 2, karena sudah mau pukul 10, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk 92 yang sudah menerangkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok kalau tidak salah di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Arya yang menggantikanku di Santai Siang untuk siang hari ini. Oke teman 92, jadi jangan kemana-mana. Saya tunggu dong mereka, kalau bukan di Nansi Mumpusa Pemprodua Film Manado, teman terbaik kamu. Saya cun and bye-bye teman 92. Sampai ketemu besok malam. Bye.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Hits Music Update.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: It's music.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari channel Radio nomor 1 Tika Laris Manado, selamat siang semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya kalian semua di siang hari ini? Setelah dari beberapa hari terakhir ini, kita tuh ditemenin sama cowok yang cerah pol, yang tentunya juga bakalan jadi semangat tersendiri, yang terlebih khusus buat kalian semua yang bakalan jor-joran sama kerjaan di luar ruangan gitu ya. Penting banget mengetahui cuaca yang bakalan kamu hadapi, dan seenggaknya beberapa hari terakhir ini sampai dengan hari ini kita masih bisa ngerasain cerahnya matahari. Well, good for you juga buat kalian semua yang mungkin di jam segini masih harus siap-siap, dan yang paling pasti ada hal-hal juga yang harus kamu siapin kayak sunscreen sebelum kamu keluar rumah, bakal jadi hal yang penting banget teman Pro 2. Makanya jangan sampai lupa di tengah-tengah persiapan kamu, atau mungkin justru kamu yang udah dilanda kesibukan, tetap semangat aja karena Arya pastinya bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Kita seru-seruan di mana lagi kalau bukan di waktunya santai siang. Sambil seru-seruan juga, kita bakal puterin lagu-lagu yang kalian semua suka, karena seperti biasa kita bakal selalu mengawali waktunya santai siang dengan segmen Pro 2 Hit.

pengen kalian request rilisan tahun 2020 sampai dengan hari ini, bebas bakalan Andre puterin buat semua teman Pro 2. Makanya nggak usah kemana-mana, kita bakal langsung buka segmen Pro 2 Hitlist di pagi, pagi lagi, di siang hari ini. Dengan lagu yang pastinya juga bakal nambah semangat semua teman Pro 2. Spesial dari Glass Animals, This Is Heatwave, spesial buat semua teman Pro 2 di waktunya santai siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, segitu aja dulu teman berdua dari Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Which is jadi dua hit single juga yang udah Ria puterin sebagai pembuka untuk Pro 2 Hit List yang kayaknya juga udah cukup jadi mancikan buat kalian semua yang pengen seru-seruan sama lagu-lagu yang kalian semua suka, apalagi lagu-lagu terupdate, boleh langsung diantriin di segmen Pro 2 Hit List saat ini juga. Dan yang paling pasti kita mesti thank you buat beberapa teman Pro 2 yang udah stay tune, yang sebenarnya juga dari beberapa menit yang lalu udah masuk juga requestan-requestan. Dan first thing first, kita bacain dulu dari WhatsApp aja kali ya, yang di saat ini kita masih thank you buat Indri yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Mapanget di pagi hari ini siang say. Di siang hari ini kalau misalnya kamu butuh asupan semangat, tenang aja, kita bakal selalu semangatin kamu, terlebih khusus untuk Indri yang katanya sedang menikmati perjalanan juga menuju ke beberapa destinasi di hari ini. Semoga bisa mengawali kesibukan ini dengan mood yang anteng-anteng aja, sambil ditemenin sama lagunya Hindia, Everything You Are. Bisa dong Pro 2 FM, boleh banget. Yang paling pasti antri aja, karena kita bakalan stay tune bacain sampai menjelang jam 12 siang nanti. Well, lanjut lagi, kita mau say thank you buat kamu yang udah request lagunya Gendrawari dengan 1000 kali, karena lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Malalayang. Ini kayaknya semua penonton Badon Chiefs yang masih belum move on dengan performance-nya Gia Indrawari yang ngebawain 1000 kali itu, benar-benar bisa dibilang emosional banget gitu ya teman Pro 2. And yes, yang paling pasti masih bakalan puterin lagu-lagu yang kalian semua request juga, sambil selingin juga dengan informasi yang seru spesial buat semua teman Pro 2. So don't go anywhere, 'cause I'll be right back.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Masih di waktunya santai siang, masih bareng sama Arya yang bakal nemenin kamu sampai maut memisahkan. Gak ding, sampai jam 3 sore aja ya, sambil seru-seruan dengan teman Pro 2, lagu-lagu hits yang masih Arya puterin juga. Tapi kita bakal sambilin juga dengan informasi-informasi seru buat ngonin semua yang sedang menunggu kabar bahagia di sepanjang bulan Juni ini. Ya mungkin selain kamu nungguin tukin, nungguin gaji turun dan lain sebagainya, ya mungkin ada hal-hal lainnya lu juga yang bisa bikin kita excited menjalani sepanjang bulan ini gitu ya teman berdua. Mungkin salah satunya yang lagi rame banget dibahas, karena kalau mungkin kamu udah cukup bosen, bukan bosen sih, kalau misalnya kamu udah cukup hektik dengan segala aktivitas kamu, yang satu ini bakalan jadi hal yang bisa kamu nantikan juga, karena setelah intro Warkop nih teman berdua, yang mungkin kita sering lihat sebagai aktor dalam sebuah film yang selalu tampil di depan layar gitu ya. Kali ini dia memberikan sebuah suasana yang cukup baru gitu ya teman-teman berdua. Well, sebenarnya juga masih ada dalam in frame di depan layar kaca, tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin kaget semua orang ketika dia benar-benar mengambil keputusan yang cukup gimana ya teman-teman berdua, spin off juga ketika dia pengen mencurahkan sebuah kerinduan dalam lagu Dan Aku Rindu. Well, lagu ini juga jadi salah satu soundtrack dalam film Warkop DKI yang bakalan tayang beberapa waktu ke depan gitu ya teman-teman Pro 2. Dan surprisingly lagu ini juga diciptain sama beliau sendiri nih teman-teman Pro 2, bersama dengan Darmawan dan juga Nurul Huda Mansur, yang mana bisa dibilang udah cukup sering juga ambil alih dalam film-film dan juga original-original soundtrack dalam film-film Indonesia. Dan kalau kita ngeliatin dari tanggapan serta perasaan dari Bang Indro sendiri sih, dia bilang nih teman-teman Pro 2, kalau misalnya lagu ini bisa dibilang sebagai tempat untuk mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya dalam grup Warkop DKI yang telah tiada gitu ya, yakni Dono, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil. Dan video klip dalam lagu Dan Aku Rindu ini juga dinyanyikan sama Indro Warkop, udah dirilis gitu teman-teman berdua. Dan 5 jam setelah dirilis, di akun Instagram dari Falcon Pictures juga selaku rumah produksinya, video klip itu udah dilihat lebih dari 700 ribu penonton dan udah ngedapetin 50 ribu likes. Gokil sih teman Pro 2. Ya mungkin emang karena hal baru juga kali ya teman Pro 2. Dan ini juga jadi momen dan juga film yang bakal kita nanti-nantikan juga, karena kita tahu se-legend apa film dan juga semua sequel franchise dari Warkop DKI. Makanya jangan sampai lupa, pantengin aja terus untuk informasi-informasi lebih lanjut, karena kita juga pastinya bakalan selalu share yang seru-seru buat semua teman Pro 2. Terlebih khusus yang di saat ini juga sedang stay tune pantengin Pro 2 FM depan radio monitor. Kita masih thank you buat Angel dari Malalayang yang katanya di siang hari ini pengen banget disemangatin sama lagunya JKT48, Dekat Namun Jauh. So special buat kamu dan semua teman Pro 2 yang lagi seru-seruan menikmati aktivitas di siang hari ini, kita langsung aja puterin sambil nungguin requestan kalian semua yang bakalan masuk di Pro 2 Hitlist.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Lagu yang sukses bikin kita semua singgung di tengah-tengah terik sinar panasnya matahari Kota Manado dan sekitarnya ya teman Pro 2. Ya mungkin di jam segini masih harus kamu lalui dengan ya mau gak mau ya teman Pro 2. Cuaca yang kurang lebih panas banget ini bakal kita rasain sampai dengan beberapa hari ke depan. Sesuai dengan informasi yang udah dirilis sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Dan yes, kita masih bakal nemenin kalian semua ngadem juga dengan lagu-lagu pilihan kamu di Pro 2 Hitlist saat ini. Yang terlebih khusus kita mau say thank you buat kalian semua yang udah gabung beberapa menit yang lalu. Ada requestan dari kolom komentar di live TikTok. Kita mau say thank you buat kamu yang mana nih namanya yang udah request lagunya Nabilah Takia ya tadi yang cegil. Yang udah di request dari live TikTok juga. Terus udah gitu juga ada Celine yang katanya pengen diputerin gurun hujannya Juicy Lucy. Siang-siang kayak gini serunya kita menikmati gurun hujan kalau sesuai kata dengan Juicy Lucy, which is lagu terbaru juga dari Juicy Lucy ya. Spesial buat kamu yang masih pengen seru-seruan juga. Dan tadi last but not least ada juga yang request lagunya Weird Genius featuring Novia, Your Side. Yang paling pasti bakalan kita puterin setelah yang satu ini sambil ngasih tahu juga spesial buat semua teman Pro 2 yang mungkin sedang menantikan sebuah kepastian dari nominasi-nominasi Oscars yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang cukup baru juga menandakan juga jadi salah satu inovasi yang benar-benar mumpuni karena ngomongin soal industri perfilman gak mentok-mentok soal film-film yang dirilis. Dan tentunya ini juga punya peran penting ketika kita pengen nonton film gitu ya teman Pro 2, yang mana The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences akan memberikan penghargaan kepada bioskop-bioskop terkemuka mulai pada tahun 2027 gitu ya. Yang mana ini juga bertepatan dengan 100 tahun berdirinya organisasi perfilman tersebut. Dan lebih lanjut lagi dari Presiden Akademi menyampaikan bahwa peluncuran daftar bioskop unggulan di Academy Marquee Theater List merupakan bagian dari perayaan kegiatan menonton film-film dan juga penghormatan tentunya bagi bioskop-bioskop yang menyatukan komunitas-komunitas pecinta film. Dan daftar awal bioskop unggulan yang mencakup 50 bioskop yang terdiri atas 25 bioskop di Amerika Serikat dan juga 25 bioskop di luar Amerika Serikat. Ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin penasaran semua netizen yang budiman gitu ya teman Pro 2. Dan lagi-lagi bioskop-bioskop yang ingin menjadi bagian dari daftar bioskop unggulan di Akademi tentunya perlu mengajukan juga beberapa hal dan juga persyaratan yang telah diterapkan. Dan untuk penilaian-penilaian bioskop peserta seleksi meliputi keterlibatan komunitas, presentasi visual dan juga audio, pemrograman, desain bioskop, aksesibilitas serta inklusi, bahkan sampai dengan signifikasi sejarah dan juga pelestarian bakalan jadi poin-poin penting yang bakal dinilai untuk awards dan juga nominasi yang satu ini gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti kita nantiin aja semua yang bakalan bisa kita saksikan terlebih khusus untuk Piala Oscars yang tentunya makin kesini makin bikin kita excited dengan nominasi-nominasi terlebih khusus untuk film-film yang bakalan tayang di sepanjang 2026. Kayaknya seru gitu ya teman produk kalau kita bahas abis ini. Tapi yang paling pasti kita singlong dulu bareng sama beberapa requestan yang udah di request di segmen Pro 2 Hitlist.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa di sini teman Pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital di HP kamu? Yuk mending download sekarang juga, karena dengan pakai aplikasi RRI Digital kamu bisa streaming program 1, 2, 3 dan juga 4 dari mana aja kapanpun kamu mau. Dengan layanan yang khususnya bisa memudahkan kamu juga mengakses RRI Net, karena sekarang RRI Net bisa kamu explore dengan aplikasi RRI Digital juga dan menikmati semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai lupa, buat yang belum punya, yuk langsung aja meluncur ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan langsung dicari di situ RRI Digital dan langsung bisa didapetin secara gratis. So tunggu apa lagi? Yuk buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

97.7 Produce FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singlong bareng sama Olivia Rodrigo with The Cure, salah satu lagu yang bakalan jadi bagian juga dalam track dan juga album dia yang rilis di tanggal 12 Juni nanti ya, teman Produce. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ya mungkin buat yang masih asing dengan album ini, for your information aja ya, lagu ini, album ini juga berisikan lagu-lagu kayak Drop Dead, terus udah gitu juga ada Stupid Song juga, Honeybee, yang basically udah dirilis di beberapa hari yang lalu gitu ya. Dan untuk full albumnya nanti bakalan dirilis di tanggal 12 nanti. Jadi yang paling pasti nungguin aja, karena mungkin ini bisa dibilang penantian yang paling dinanti-nantikan juga. Setelah kita tahu sendiri gitu ya, teman berdua, Olivia Rodrigo juga terakhir ngerilis album tuh di tahun 2023 untuk album Guts yang berisikan beberapa lagu juga gitu ya, dan ada versi expandednya juga dan deluxe tracks yang tentunya juga kita tahu sendiri pencapaiannya untuk album tersebut.

Juni ini juga masih banyak banget musisi-musisi yang bakal kita nantikan comeback-nya. Jadi yang paling pasti tungguin aja. Karena sambil kalian nunggu juga bisa request karya-karya mereka yang terupdate juga di Pro 2 Hitlist, yang sekedar ngingetin aja sekarang udah jam 11:30 teman Pro 2. Daripada kamu pusing mikirin lagu yang bakalan kamu request, mending pusing mikirin makan siang aja yang bakalan kamu santap di siang hari ini gitu ya. Karena jangan sampai kamu skip makan siang, karena tentunya ini juga bakalan jadi salah satu reminder buat semua teman Pro 2, karena kalau kamu skip makan siang ini juga bakal mempengaruhi anxiety kamu dan lain sebagainya, ya kan? Jadi yang paling pasti fokus aja sama kerjaan-kerjaan kamu sambil prioritasin kesehatan kamu dengan ngejaga kondisi tubuh kamu dan cairannya, jangan sampai lupa untuk tetap terhidrasi aja lah ya teman Pro 2. Yang paling pasti kita masih bakalan seru-seruan dengan lagu-lagu yang kamu request, dan abis ini bakalan jadi sesi terakhir juga. So yang paling pasti jangan sampai lupa juga buat kalian semua yang masih pantengin 97.7 dari radio monitornya, lagi pantengin dari aplikasi RRI Digital, boleh banget dari live TikTok. Yuk punten, langsung aja kasih tahu requestan kalian lagu-lagu terupdate Indonesia, boleh internasional juga boleh. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga sebelum jam 12 siang di Pro 2 Hitlist.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di waktunya santai siang, dan kita lagi singlong bareng sama Dere dengan Mawar yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di menit ke-44 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Yang kayaknya di jam segini juga makin dibikin bimbang dengan pilihan menu makan siang yang bakalan kamu santap gitu ya teman Pro 2. Ya intinya jangan sampai di skip aja lah ya teman Pro 2. Dan tentunya yang satu ini bakalan jadi sesuatu yang paling kamu nanti-nantikan, terlebih khusus buat kalian semua penggemar boy group Curtis yang baru-baru ini juga dapat ngasih kabar yang benar-benar bahagia buat kita semua teman Pro 2. Karena hal ini juga langsung disampaikan sama Big Hit Music yang ngumumin rangkaian jadwal world tour dari boy group Curtis pada musim panas ini gitu ya. Yang mana mereka juga bakal memulai tour Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon pada tanggal 18 dan juga 19 Juli menurut Korean Herald. Dan pada bulan berikutnya Curtis juga bakal mengunjungi 6 kota di Kanada dan juga Amerika Serikat, termasuk Toronto, New York dan juga Los Angeles. Dan FYI aja nih, grup ini juga dijadwalkan untuk tampil di Seoul pada tanggal 22 dan juga 23 Agustus ya kan. Yang mana ini juga bakalan jadi perayaan hari ulang tahun debut mereka. Asik, udah mau setahun aja nih sebelum mengakhiri tour dengan 3 pertunjukan di Yokohama, Jepang gitu ya. Dan sebelum mereka melangsungkan tour di Amerika Utara, grup ini juga bakal memberikan sebuah cuplikan penampilan mereka di Lollapalooza Chicago sebagai satu-satunya grup idol K-pop yang ada di jajaran artis yang bakalan tampil gitu ya. Yang mana Curtis ini juga sedang mempromosikan EP kedua mereka yang berjudul Green Green dengan title track Red Red, yang tentunya juga kita tahu sendiri udah meraih 10 penghargaan di acara tangga lagu televisi di Korea Selatan, yang mana juga jadi terbanyak kedua tahun ini setelah BTS. Gokil. Yang mana makin kesini kita juga bisa ngeliatin progres mereka yang benar-benar signifikan gitu ya teman berdua. Yang gak heran kalau benar-benar Big Hit juga ngambil keputusan untuk menggelar sebuah world tour buat mereka, yang mana ini juga bisa dibilang peluang gitu ya teman berdua. Yang tentunya kita tungguin aja ya, semoga untuk beberapa waktu ke depan kita juga bisa dapetin informasi dan juga kepastian apakah world tour ini bakal memasukkan Indonesia ke dalam list atau tidak. Ya kita tungguin aja, sambil nungguin yuk lebih baik kita singolong dulu bareng sama lagu debutnya dari Curtis sendiri, This Is Go.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

That was coming from Taylor Swift with Uplight yang baru-baru ini juga cukup bikin kita semua shock ya teman berdua. Di tengah-tengah penantian kita untuk film Toy Story 5 yang tentunya salah satu informasi dari Taylor Swift ini cukup bikin kita makin excited dengan film Toy Story tersebut. Yang mana dia juga ngumumin untuk semua penggemar di seluruh dunia untuk perilisan lagu original untuk film animasi Toy Story yang kelima yang bakal berjudul I Knew It, I Know You yang bakal dirilis juga pada hari Jumat tepat bertepatan pada jadwal penayangan film tersebut gitu ya teman berdua. Yang FYI aja lagu ini juga jadi penanda comebacknya Taylor Swift ke genre musik yang sesungguhnya karena sesuai dengan bocoran-bocoran yang kita dapetin, lagu ini juga bakalan benar-benar bertemakan country yang dikaitin juga dengan salah satu karakter cowboy cowboy perempuan dalam karakter franchise tersebut yakni Jessie ya namanya teman berdua. Dan sesuai dengan yang dirilis juga di media sosial, si Taylor Swift ini juga ngasih pesan singkat kepada semua penggemar yang mengagumi karakter dalam film Toy Story tersebut sejak berusia 5 tahun. Jadi gokil juga gitu ya teman berdua, kita ngebayangin gimana Taylor Swift yang juga jadi penonton setia untuk film Toy Story dan jadi salah satu pengisi soundtrack juga untuk film Toy Story yang kelima yang tentunya juga penuh dengan emosional yang tersendiri gitu ya. Karena kita tahu bersama untuk film yang kelima ini tuh benar-benar relatable dengan kita semua dari berbagai macam negara yang bakal jadi villain atau mungkin tokoh antagonis dalam film Toy Story 5 ini bukan sosok boneka yang benar-benar nyeremin atau lain sebagainya, tapi ya sesuai dengan yang dirilis dalam teaser-teaser sebelumnya ya bakalan jadi sosok antagonis dalam film ini tuh si Gadget itu sendiri gitu ya. Gimana si karakter-karakter ini bakal memberantas si Gadget untuk lengah dari genggaman anak-anak yang mana juga sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar kita juga gitu ya teman berdua. Dan si Taylor Swift ini juga bakal mengisi soundtrack dalam film tersebut dan yes, jadi hal yang bakalan kita nantikan juga. Jadi buat kalian semua yang mungkin juga makin excited dengan filmnya, apalagi setelah dapetin kabar Taylor Swift bakal menjadi salah satu pengisi original soundtrack film ini juga, pantengin aja terus karena kita bakalan spill semua yang seru-seru yang update buat semua teman berdua. Dan FYI aja lagu ini juga diproduseri dari Taylor Swift dan juga Jack Antonoff yang menandai comebacknya kolaborasi antara kedua belah pihak gitu ya teman berdua setelah terakhir juga muncul dalam The Torture Poets Department. Dan lagu ini juga bakalan dikirimkan di tanggal 19 Juni tanggal film tersebut tayang di bioskop. Stay tune aja terus teman berdua sambil Arya masih bakal puterin semua lagu yang udah di request di sesi terakhir tadi karena ini juga udah jam 12 siang dan pastinya Arya masih bakalan seru-seruan sampai jam 3 sore nanti bareng sama semua teman berdua. Dan mau say thank you juga buat kalian semua yang udah gabung request di Produa Hitlist sampai dengan jam 12 siang ini. Dan mau say thank you juga buat yang udah pantengin live TikTok karena saat ini kayaknya kita bakalan off live juga. Dan yang paling pasti stay tune aja terus, kamu juga bisa ngejangkau Produa FM Manado dari mana aja kapan aja pakai aplikasi RRI Digital dan tetap dengerin terus 97,7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Energy. Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laris Manado. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang sedang menikmati siang, yang kayaknya udah tidak sefugado beberapa jam yang lalu gitu ya teman Pro 2. As you guys can see, udah cukup berawan juga di sekitaran kota Manado dan sekitarnya, termasuk seputaran Tikala, yang mungkin ini bakalan jadi reminder buat semua teman Pro 2 yang bakal ngelakuin aktivitas di luar ruangan di siang ini sampai dengan sore dan malam hari nanti. Penting untuk diketahui cuaca yang bakalan kita jalani nanti gitu ya teman Pro 2. Dan yang paling pasti daripada semuanya itu, penting juga untuk diketahui dan dijaga, yaitu kesehatan kita semua teman Pro 2. Apalagi setelah juga udah beres dengan jam makan siang, ya paling tidak kamu juga bisa tetap fokus dengan segala hal yang bakalan kamu lakukan di sepanjang hari ini, sambil tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, karena di siang ini Arya masih bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Hours Kids Music Station.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Oh, ini toh video
3: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kita tuh kalau scrolling media sosial beberapa hari terakhir ini, kita benar-benar bisa ngeliatin antusiasme dan juga excitement dari orang-orang terhadap Euphoria 3 yang makin kesini makin bikin orang-orang yang cukup menanti-nantikan juga gitu ya. Tapi sayang banget, ini juga jadi kepastian yang cukup bikin mixed feelings juga gitu ya, karena kreator serial dari Euphoria, Sam Levinson, baru-baru ini juga udah ngasih kepastian kalau misalnya tayangan televisi tersebut resmi bakalan berakhir setelah 7 tahun alias 3 season dan 26 episode. Dia juga ngomongin hal tersebut dalam sebuah podcast bareng sama New York Times yang menyatakan juga Levinson mengkonfirmasi pihak HBO juga gitu ya, teman Pro 2, yang seperti kita ketahui Zendaya juga sebelumnya menyatakan dalam wawancara gitu ya kalau misalnya dia juga percaya kalau misalnya series ini bakal berakhir setelah seasonnya yang ketiga. Dan ya yes, bener aja gitu ya teman Pro 2. Bahkan beberapa media juga nyebutin kalau misalnya 4 tahun penuh berlalu antara musim seasonnya yang kedua dan juga yang ketiga, Zendaya serta beberapa karakter-karakter dan juga aktor dan juga aktris menjadi selebriti papan atas dengan jadwal yang full film-film blockbuster. Mungkin itu juga alasannya gitu ya teman Pro 2, dimana produksi season ketiga ini menghadapi banyak banget penundaan besar seperti yang dilaporkan dari tahun 2024. Kebayang gak sih teman berdua? Dan seenggaknya juga Euphoria bisa dibilang jadi salah satu film, bukan film, series yang laris banget karena mengisahkan tentang kehidupan dan juga pergaulan anak muda dan lain sebagainya. Makanya kalau ngeliatin dari ratingnya sendiri di Netflix tuh benar-benar se-epic itu gitu ya di tiap season dirilis. Tapi yang paling pasti kamu juga bisa menikmati momen-momen seru lainnya, karena walaupun Euphoria juga udah dipastikan bakal selesai di season ketiga, ya setidaknya kita juga masih bisa menyaksikan serial-serial dan juga series-series yang makin kesini makin out of the box, makin seru juga untuk kita saksikan dan nonton, dan tentunya dapat mengisi waktu luang kita aja gitu ya. Dan yes, yang paling pasti tetap semangat aja buat kalian semua yang mungkin sedang mikirin, bingung tentang hal-hal yang bakalan kamu nikmati di siang sampai dengan sore hari nanti. Apalagi yang bisa dibilang di jam-jam begini semua energi dan juga protein yang kamu santap tadi udah cukup naik ke mata-matanya. Yang paling pasti tetap semangat aja, tetap jaga kebutuhan cairan kamu untuk tetap terhidrasi ya teman berdua, karena mengingat cuaca di luar walaupun mendung kayaknya juga cukup gerah. Makanya jadi reminder ke semua teman Pro 2 untuk tetap selalu jaga kesehatan aja sambil fokus dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Energy.
1: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
1: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

Cuaca yang adem ayem kayak siang menjelang sore hari ini tuh benar-benar semelau itu gitu ya teman berdua. Ya mungkin justru ketika kamu juga masih harus semangatin diri kamu sendiri dengan hal-hal yang bisa dibilang memotivasi, kayaknya juga kurang didapetin di siang kayak gini gitu ya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya patokan semangat kamu cuma berdasarkan pada cuaca, ya mungkin ini juga bakalan jadi salah satu hal yang cukup tricky juga gitu ya teman berdua. Karena kita tahu sendiri di jam-jam segini beberapa hari terakhir itu tuh benar-benar terik banget, panas banget, dan no wonder juga kalau misalnya di sore hari nanti bakalan ada hujan. Jadi kalau misalnya ketika kamu juga udah ikutin bareng-bareng informasi cuaca yang udah di spill dari BMKG di tadi pagi, atau mungkin tadi yang juga udah kita spill lagi buat kalian semua, ya setidaknya dengan kepastian-kepastian yang udah dikasih sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara, sebisa mungkin kamu udah mempersiapkan segala sesuatunya secara mendetail gitu ya teman berdua. Ya mungkin kamu yang bakal mengagendakan beberapa hal di sore hari nanti bisa ditunda dulu, yang udah ada janjian untuk hangout ke tempat-tempat outdoor, mungkin ya langkah baiknya kamu juga di rumah aja kali ya teman berdua hangoutnya, biar paling tidak kamu juga bisa menikmati waktu kamu dengan low cost. Karena mengingat juga kamu bisa ngehibur diri kamu dengan scrolling media sosial yang kayaknya juga FYP dan juga algoritma

yang lalu gitu ya. Dan ini juga ditandai melalui penampilannya dalam film Captain America Civil War. Tiba-tiba dia bertanya-tanya seperti kebingungan juga gitu ya teman berdua. Yang benar-benar dia juga makin kesini makin bertanya-tanya apakah akan ada kehadiran dari Spider-Man generasi baru nih teman berdua. Ya mungkin sejujurnya ini ternyata jadi hal yang dinanti-nantikan juga sama seorang Tom Holland. Ya pada dasarnya juga Tom Holland merujuk pada peran Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark yang sebelumnya juga membantu memperkenalkan seorang Peter Parker versi Tom Holland ke Marvel Cinematic Universe melalui Civil War di tahun 2016 yang lalu. Dan sejak debutnya sebagai Spider-Man, si Tom Holland ini juga menjadi salah satu bintang yang paling berharga di Marvel Studios gitu ya. Karena kita tahu sendiri ketika satu tahun kemudian alias di tahun 2017, dia juga merilis film solo pertamanya Spider-Man Homecoming yang gila gak usah ngebahasin soal kesuksesannya. Karena benar-benar sukses banget, bisa mendapatkan 880 juta US dollar di box office global di tahun 2017. Bahkan sequelnya sendiri ini teman pro 2, Spider-Man Far From Home yang rilis di tahun 2019 dan juga No Way Home di 2021 meroket juga dan gak kalah sengitnya dengan film yang dirilis di tahun 2017 sampai dengan masing-masing memperoleh torehan 1,1 miliar US dollar secara global. Dan sekarang juga Tom Holland kembali berperan untuk Spider-Man Brand New Day dan film terbaru ini akan mengambil latar 4 tahun lalu sejak peristiwa No Way Home di mana ketika Spider-Man membuat keputusan yang benar-benar sulit untuk menghapus identitasnya dari dunia dan membuat masyarakat melupakannya. Yang tentunya juga dilandasi juga sama ide-ide dari Destin Daniel Cretton yang tentunya juga ditulis sama Chris McKenna dan Eric Sommers dan beberapa orang-orang di balik layar juga yang katanya juga bakalan dirilis di tanggal 31 Juli 2026. Yang paling pasti terkait dengan pertanyaan Tom Holland sendiri gitu ya teman pro 2, kira-kira kalau menurut kamu siapa nih yang cocok jadi generasi terbaru dari Spider-Man dalam film-film mendatang?

0: 97.7 Pro 2 FM Manado.
1: Teman terbaik kamu.
2: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di waktunya santai siang barengan sama Arya, seru-seruan sampai jam 3 nanti, kurang lebih sejam lagi ya teman Pro 2. Arya bakal nemenin kamu dalam perjalanan ya, semoga aja bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Apalagi hujan yang mau dibilang tiba-tiba sih enggak ya teman Pro 2, yang mana dari tadi juga udah cukup tebal awan yang menyelimuti sekitaran kota Manado dan sekitarnya. Dan yang paling pasti bakal jadi reminder juga buat Nguni Samo untuk tetap waspada, berhati-hati aja di sepanjang perjalanan kamu, biar kamu juga bisa ditibakan di tempat tujuan dengan selamat dan selalu memprioritaskan keselamatan kamu dan juga pengendara dan juga pengguna jalan lainnya ya teman Pro 2. Karena balik lagi semuanya ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kamu juga saking buru-burunya dan punya waktu yang benar-benar seterbatas itu gitu ya, ya paling tidak ya memaksimalkan aja dengan kegiatan-kegiatan dan agenda kamu, dan jangan sampai kamu mengorbankan keselamatan kamu dan juga pengendara lain untuk kebut-kebutan di sepanjang perjalanan. Karena jalanan juga cenderung licin di tengah-tengah cuaca kayak gini, apalagi mengingat pohon tumbang yang ada kemungkinan terjadi juga, ya bisa dibilang jadi reminder ke semua teman Pro 2, penting untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, ya kan? Jadi yang paling pasti kita juga masih bakal ngebagiin yang seru-seru buat semua teman Pro 2, makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: It's music.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

the end of waktunya santai siang yang mungkin sedang kamu nikmati di saat ini. Kita lagi singlong bareng sama Black Eyed Peas with Big Love yang lagi nemenin kita semua nih, teman produa di seperempat lagi bakalan nemenin kalian semua di waktunya santai siang, dan tentunya abis ini juga bakalan ngajakin kalian semua buat seru-seruan di sore ceria, karena setelah ini bakalan ada Jihan yang nemenin semua teman produa. Maka jadi mengucapin terima kasih buat kalian semua yang udah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang dari jam 10 tadi, even udah ngambil bagian juga dalam produa hitlist, requestan lagu-lagu hits yang kamu suka, dan you guys have to take a note. Untuk Produa Hitlist itu benar-benar spesial banget, karena dari semua requestan kalian bakalan dipilih requestan terbanyak di sepanjang minggu berjalan, dan bakalan dikurasi juga jadi 20 lagu teratas yang bakalan di-recap di setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Makanya jangan sampai lupa request terus lagu yang kamu suka, lagu-lagu hits yang baru banget dirilis juga boleh banget, dan yang paling pasti pantengin terus new entry-nya kita gitu ya teman Produa, dan pastikan lagu jagoan kamu jangan sampai out of chart apalagi turun peringkat gitu ya. Jadi yang paling pasti tetap semangat terus teman Produa di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan yang mungkin bakalan masih panjang juga. Ya paling tidak di sore ceria nanti kamu juga masih bisa seru-seruan sampai jam 7 malam nanti. So sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak, dan ingat teman Produa cuaca di luar juga masih hujan, jadi reminder juga untuk memperhatikan segala aktivitas dan juga agenda-agenda yang udah kamu susun rapi-rapi, dan yang paling pasti tetap berhati-hati aja di sepanjang perjalanan kamu di hari ini. Dan so aku Arya pamit, kita ketemu lagi nanti teman Produa. See you and have a good day.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.

Sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu gak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Ungkapan si Tou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si Tou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si Tou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si Tou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Si Tou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: This is 97.7 Broadway.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugasnya dibuang kelas.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

97,7 Radio FM, teman-teman baik kamu. Hai teman-teman berdua, bareng Jihan di sore ceria kali ini nemenin kalian semua, teman-teman yang lagi pada di jalan atau bahkan yang lagi pada nungguin hujan gitu ya, yang lagi pada berteduh. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar, biarpun tadi itu panas banget terus sekarang hujan. Nanti bakalan aku kasih tahu ya perkiraan cuacanya gimana. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman-teman baik kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Orururu, udah kaya tuh tas kang. Ih, sana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapin jam pulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Doh, kiapa kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kiapa nga ini? Rupa banyak pikiran, dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh stok kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana stok kita hidup ini noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita suka kerja, pasti kita boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang seboleh cari kerja. Sekarang soalnya sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online. Tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nganas sukses, jangan lupa pak kita, oke? Okay?

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: That's right.

0: Begitu ya dia, semokol roti.
1: Iya, Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma dah garang tuh makanan? Tidak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini, no. Kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Kaget DP kasir salah input tokang.
0: Oh, iyo. Maklum, Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi, Tre, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang, Jo. Yang penting ana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jangan gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu, Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kitanya nak mau terjebak dengan inflasi.

0: Hei Meta, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dang ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan ngana jarang kelihatan di jalan, nin tahu ka tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengan jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi. Terus kasih tahu dang.
1: Udah dong ngana kang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Energy.
3: Hit music. Your number one station in your heart. The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: ammazzarlo.
1: Enak, tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
2: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
1: Kayaknya sih iya. Dia bilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
2: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
1: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
2: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
1: Oke Denat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
2: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.

0: Bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, Bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, Le Kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.
2: Hours, hits music station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Broadway FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Orururu, gas kaya tu taskan. Isana lah itu sepatu ya pe Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyola, kita ini nimbul itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, no?
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan, ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita suka kerja, pasti kita boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang, seboleh cari kerja. Sekarang soalnya sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nganas sukses, jangan lupa pak kita, oke? Okay?

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

0: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan yang sekarang bakal nemenin kalian memasuki jaga malam, jangan galau malam-malam. Sebelum kalian dengerin beberapa lagu yang bakalan aku kasih buat nemenin kalian yang lagi pada di jalan, mau pergi nongkrong atau bahkan baru pulang kerja gitu ya teman-teman Pro 2, by the way, hati-hati di jalan. Dan sebelum kita mulai untuk segmen-segmen yang ada di jaga malam, jangan galau malam-malam, aku pengen nyaranin kalian buat download aplikasi yang namanya RRI Digital, karena itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian. Sekarang udah era digitalisasi, gak usah repot, gak usah ribet, pakai aja handphone kalian buat dengerin Pro 2 FM. Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mau, bisa langsung aja play RRI Digital dan cek di Pro 2 Manado. Nah, apalagi kalau misalnya kalian download RRI Digital tuh banyak banget keuntungan-keuntungannya. Karena fitur-fitur di dalamnya tuh cukup informatif gitu teman-teman Pro 2. Kayak misalnya kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja of course. Terus juga segmen-segmennya gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang suka join request atau curhat-curhat, itu tuh membantu kalian buat gak usah buka-buka WhatsApp gitu kan, mau ngechat kita atau telpon atau DM, karena udah dikasih comment section atau kolom komentar, fitur yang mempermudah kalian. Gak cuma buat request, gak cuma buat curhat-curhat, bisa juga say hi gitu ya sama kita-kita atau bahkan teman-teman Pro 2 lainnya. So, mudahin kalian banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja teman-teman di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Produ.

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Itu dia tadi ada taruh dari Nadine Amiza, teman-teman berdua nemenin kalian semua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian. Dan nantinya juga ada music live chat gitu ya, teman-teman berdua. Dan kita ngomongin mengenai Nadine Amiza, terus juga ngomongin mengenai Kunto Aji yang mirip-mirip tipis gitu kan, musisi-musisi Indonesia yang jujur udah aku tungguin banget konser di sini. Karena Nadine Amiza setauku 2024 ya, itu tuh terakhir dia konser di sini pertama, dan juga belum ada lagi kabar-kabarnya. Tapi kalau misalnya ngomongin konser, apalagi di Manado, udah ada beberapa kali ya semenjak awal tahun gitu. Setelah perjuangan panjang dengan event-event yang ternyata banyak yang gak jadinya, terus pas udah mulai di 2026 udah mulai ada udara-udara segar lagi buat teman-teman yang udah kangen sama konser. Ngomongin konser, selain artis Indonesia, banyak juga artis-artis mancanegara yang juga ikutan konser di Indonesia gitu, teman-teman berdua. Salah satunya ada Nicki, di mana kabar bahagia ini buat kalian semua yang suka banget sama lagu-lagunya Nicki. Dan Nicki sendiri bakalan, udah resmi bakalan manggung dan juga bikin konser mendunia dengan adanya tour Summertime 2026. Yang bikin makin spesialnya, teman-teman berdua, dia bakalan ada di Prambanan Jazz dan Jogja jadi salah satu kota yang bakalan disinggahin sama Nicki. Nicki juga bilangnya katanya excited banget karena Juli nanti bakalan jadi bulan yang sibuk sekaligus menyenangkan. Setelah tampil di Jogja, nantinya dia juga bakalan manggung di beberapa kota di Tiongkok. Dan buat teman-teman yang pengen nonton, jangan sampai lupa untuk catat tanggalnya di 4 Juli 2026 di Prambanan Jazz Festival 2026. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat juga gitu kan, kira-kira ngecek-ngeceknya di mana, langsung aja ke websitenya. Setauku udah ada di nickizevanya.com gitu kan, atau di Instagramnya juga boleh, pastinya dia bakalan update terus. Jadi kalau misalnya teman-teman berdua nih ya suka banget dengerin lagunya Nicki, tapi ternyata nah hadong hepeng kalau kata Noni, itu tuh boleh banget kalian dengerin aja, atau request bahkan di Pro 2 FM. Karena kita juga ngebuka requestan-requestan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh gak ada uang nih buat beli tiket, atau aduh kayaknya gak ada waktunya nih gara-gara sibuk banget, gak apa-apa, sing along aja bareng Pro 2 FM dengan lagu dari Nicki, Plot Twist.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: satu malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Iya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, saya muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagram Pro2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback. Dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 11801 05.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya sampai nanti 1 jam ke depan tunggu di MLC.
0: Live chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengeran,
0: kedengeran aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
3: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
3: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
3: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya
1: pertanyaannya.
0: Olahraga. Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke. Okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
1: Okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, aku suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka. Oh,
3: coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya.
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
4: Kalau aku semua makanan sih, Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak 15.
1: Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
4: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
4: maksud di Bandung?
1: Oh, di Bandung.
4: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
4: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat kamu ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya nggak tinggal
1: sekarang. Jadi sekarang ada orang dalam
4: udah
1: ya?
4: Udah nggak terlalu ngantri
1: ya sih.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang dara?
3: Kerang dara.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya bilang, ajakin Well. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Yeah. Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
3: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
3: Enggak. Paddle sama badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
3: capek.
1: Aku Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu
0: sih. Oh, oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
3: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starbi banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starbi banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kalo emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil yang cerita. Harus ditodong saya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh, kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot too kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too Hot to Handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Soalnya Too Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya. Sama nih gue di mana?
2: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording yeah. Gitu ya.
0: Oke, okay. Ini berarti lagu dibikin sama?
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua?
2: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh ada tiga, oke okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh di Korea, oke okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah terus di situ bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh
2: janjian,
0: wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik
1: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum jadi Inferno ini kita tuh
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Iya. Yeah.
3: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya pokoknya ketemu sama Shorel ini.
3: Iya, kita udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu
3: udah
4: bareng.
3: Udah pernah juga. Ya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama Shorel. Sama Shorel.
3: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya. Itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju enggak sih dengan hal itu? Apa padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Oh, dan salah satunya Starby.
4: Iya. Gitu. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
4: Ya betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Okay. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Berarti ini surprise.
3: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
3: Enggak.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita lagi ya.
1: Iya, yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
2: Cepet-cepetan
0: okay. Aja.
2: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Benar.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Nanti suka mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
2: Kalau kita nggak bisa jawab,
1: poin kalian.
2: Oh gitu.
1: Ya.
2: Kita diatur ya.
1: Berarti kita satu ya.
2: Oke.

0: Boleh.
1: Wah, wow, tadi salah nih pertanyaan gampang-gampang. Pertanyaan selanjutnya.
0: Pertanyaan selanjutnya.
1: Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gagil. Benar.
1: Mochim layak nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, ini kayak Bingung deh.
1: Ding. Satu, dua, tiga.
3: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
1: Ini apa?
3: Lampu kuning Juicy Lucy.
1: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya? Bener.
3: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
1: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
1: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
1: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
3: Burung kakak tua
1: di jendela. Ya udah, ada mochi keluar ini. Itu tema charme.
0: Lagi.
3: Ini yang susah dong.
0: Yang susah.
1: Aduh.
0: Sin 30 kos.
1: Batik-batik. Ada. Ya, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju,
2: setuju,
1: setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit, lagi ready
1: gitu
2: ya.
1: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya.
1: Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta ya? Juga ya.
1: Di Jakut. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Mm-hmm. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: Nanti kurang
1: 50%
2: lah.
0: 50%
1: ya.
0: 50%.
1: Alright. Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Mm-mm. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ayo namain lagi? Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Iya. Sabar mochi sih sebenarnya. Laki-laki pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
3: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 for the

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu no. Hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang lesa.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
0: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
0: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Pro 2.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program A2 yang semua teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, hari Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?"

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares, Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya kalian semua di pagi hari ini yang mungkin agak mellow juga gitu ya teman Pro 2, memulai hari dengan cuaca yang cukup berawan. Terlebih khusus buat kamu-kamu yang beraktivitas di sekitaran kota Manado dan sekitarnya, wajib untuk bersemangat dengan ekstra di pagi hari ini. Karena yang paling pasti di tengah-tengah persiapan yang bakal kamu lakukan, either kamu yang bakal berangkat kerja, yang mau sekolah, yang mau ngampus di hari ini, bakalan ditemenin sama Spada yang bakal ngajakin semua teman Pro 2 buat seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti. Kita juga bakal update informasi seru buat ngomongin semua yang lagi pantengin dari radio monitornya ataupun yang lagi streaming pakai aplikasi kebanggaan kita RRI Digital. Yang belum punya, yuk langsung aja download aplikasi RRI Digital dan kamu bisa menikmati semua fitur-fitur menarik dan juga seru, apalagi kamu yang pengen dapetin paket komplit. Langsung aja mah teman Pro 2, buruan download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga. Ya paling tidak kamu juga gak bakalan ketinggalan semua segmen seru dan juga menarik, dan khususnya interaksi-interaksi yang bakalan kita lakukan bareng sama semua pendengar dari mana aja. So, without any further ado, bakalan buka juga sesi Spada di pagi hari ini dengan single yang bakal ngajakin kalian semua makin bersemangat di tengah-tengah persiapan yang sedang kalian lakukan. Apalagi buat kalian semua yang udah menempuh perjalanan yang kayaknya di jam segini masih anteng-anteng aja gitu ya teman berdua. Jadi gak usah kebut-kebutan. Ya paling tidak kamu juga ngejaga fokus aja biar bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat dan memperhatikan semua rambu-rambu lalu lintas yang kamu lalui di lintasan jalan. So without any further ado, langsung aja kita bakal ngajakin semua teman berdua buat sing along. This is 50-50 with Like a Bubble.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dikatakan ketika kamu masih harus jor-joran sama kerjaan di awal bulan juga, dan tidak menutup kemungkinan sempat lembur di hari-hari pertama bulan Juni, ini juga jadi salah satu hal yang cukup tricky ya teman Pro 2. Ketika kamu diperhadapkan dengan pilihan, apakah saya harus memprioritaskan jam tidur yang berkualitas atau kerjaan yang harus diselesaikan? Well, sebenarnya juga dua-duanya adalah hal yang penting gitu ya teman Pro 2. Jadi alangkah baiknya sedari sekarang kamu juga udah bisa memanajemen waktu kamu untuk memprioritaskan hal-hal yang harus kamu lakukan dengan skala prioritas tertentu. Ya paling tidak juga biar kamu gak kewalahan ketika semuanya benar-benar harus kamu lakukan di waktu yang bersamaan, dan setidaknya semua kerjaan kamu selesai tepat pada waktunya aja gitu ya teman Pro 2. Karena ketika kamu memilih untuk mengorbankan waktu tidur kamu, ini juga bakalan mempengaruhi seluruh sistem metabolisme tubuh gitu ya teman Pro 2. Karena buat kalian semua yang tentunya beberapa hari terakhir atau mungkin justru dari bulan Mei kemarin di end of month udah jor-joran sama kerjaan dan tidak mempunyai jam tidur yang menentu gitu ya, dan ini juga jadi salah satu reminder sekaligus pengingat yang bisa jadi patokan juga gitu. Ketika kamu yang tidur jam 12 malam lalu bangun di jam 5 di besokan harinya, ya mungkin bisa dibilang jadi salah satu hal yang biasa gitu ya teman Pro 2. Tapi perlu diketahui kalau misalnya kebiasaan ini lama kelamaan bisa ngerusak jantung ternyata teman Pro 2. Bahkan Douglas Zuckerman, ahli jantung, juga mengatakan kalau misalnya ketika tubuh kita tidak mendapatkan tidur yang cukup nih, tubuh bakal kehilangan waktu yang diperlukan untuk recovery atau pemulihan, dan hormon stres alias tekanan darah yang meningkat ini juga bakalan diikuti peradangan yang semakin masif. Jadi kalau misalnya kamu juga beberapa hari terakhir ini atau mungkin udah sering banget bisa dibilang tidur di jam yang acak-acakan teman Pro 2, kayaknya harus jadi tanda awas buat kalian semua. Karena ada juga dampak jam tidur yang tidak konsisten terhadap kesehatan, yaitu mulai dari ritme sirkadian kita bakal terganggu, penurunan tekanan darah juga terganggu, metabolisme bakalan terganggu, dan peradangan juga bakal meningkat gitu ya teman berdua. Ya paling tidak ini juga bakal mempengaruhi kesehatan kita dalam jangka panjang. Jadi kita dianjurkan juga untuk mencoba tidur lebih konsisten di jam yang dianjurkan juga. Ya setidaknya kalau misalnya kamu juga benar-benar sebuntu itu gitu ya teman Pro 2, yuk kamu juga bisa mencoba untuk pasang alarm pengingat jam tidur dan sebisa mungkin jauhkan diri kamu dari sentuhan gadget ketika udah ada di kasur. Karena jujur si gadget ini nih bisa dibilang jadi salah satu hal yang cukup menjebak juga gitu ya teman Pro 2, apalagi kamu yang udah scrolling TikTok. Nah itu semua tuh bukan jadi salah satu hal yang bakalan bikin kamu cepat tidur, tapi malah justru bikin kamu makin lama untuk dapetin jam istirahat yang proper, karena saking serunya scrolling, saking pengen dapetin semua informasi yang sedang kamu lihat di media sosial dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Dan yang paling pasti kamu juga bisa merencanakan agenda relaksasi kalau misalnya kamu nih teman Pro 2 yang benar-benar sesulit itu dapetin jam tidur yang benar-benar berkualitas. Karena ketika kamu juga bisa melakukan semuanya benar-benar sampai dengan detail-detail kecilnya, tidak jarang juga kamu membuat sebuah skenario dalam pikiran kamu sebelum tidur, dan justru hal ini juga bakal bikin kamu makin overthinking gitu ya teman Pro 2. Jadi semisal mungkin kasih ruang aja gitu ya untuk diri kamu dengan hobi kamu, dan sebisa mungkin jauhkan diri kamu dari handphone dan lain sebagainya ketika udah menjelang tidur, dan sebisa mungkin kurangi distraksi suara gitu ya teman Pro 2, dan make sure pasang alarm untuk bangun tidur biar kamu juga gak ketiduran dan gak telat untuk siap-siap kerja dan lain sebagainya. Yang paling pasti di jam segini masih aman-aman aja dengan lalu lintas yang kamu lalui, jadi yang paling pasti tetap semangat aja sambil tetap hati-hati juga dan fokus sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Broadway FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

penuh dengan kenangan ya tahun 2002. Lagu yang baru-baru ini juga viral dan naik lagi di TikTok, yang rame banget dijadiin sound sama banyak banget konten-konten creator di luar sana. Ya mungkin juga saking rindunya sama masa-masa tiada beban ya teman Pro 2, ketika kamu juga bisa dibilang beban terberatnya ujian lisan matematika. Atau mungkin kamu yang justru di jam-jam segini lagi hektik-hektiknya ngerjain beberapa hal-hal dan juga menikmati perjalanan yang bakalan kamu tempuh juga dengan jarak tempuh yang cenderung panjang ya teman Pro 2. Pastiin kamu dalam keadaan yang happy dan juga bahagia, karena sesuai dengan riset yang udah dilakukan juga, kita tahu bersama gitu ya teman Pro 2, lagu-lagu yang penuh dengan memori dan juga kenangan itu tuh bisa jadi salah satu hal yang bikin kita langsung kebus moodnya, atau mungkin justru bisa langsung happy instantly gitu ya. Ya paling tidak ini juga jadi salah satu motivasi untuk kalian semua yang kayaknya udah capek banget sama kerjaan, yang udah benar-benar bisa dibilang overthinking, burn out mulu sama semua hal yang sedang kamu lakukan dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Mungkin ini juga bakalan jadi beberapa hal yang penting banget dan pastinya juga berguna gitu ya buat kalian semua yang mungkin udah hektik banget dan burnout sama kegiatan yang kamu lakukan dari hari ke hari. Tenang aja, mungkin kamu cuma ngerasain yang namanya burnout gitu ya teman berdua. Tapi ingat, semuanya jangan sampai overtime aja. Burnout adalah salah satu hal yang wajar ketika kamu diperhadapkan dengan kerjaan yang deadline-nya nggak ngotak, yang benar-benar udah di luar job desk kamu dan lain sebagainya. Ini juga jadi salah satu hal-hal yang bisa bikin kamu burnout dan juga overthinking. Tapi ketika rasa burnout ini nih berlangsung terus menerus nih teman Pro 2, sampai dengan menghilangkan semangat kamu untuk bekerja, atau mungkin justru kepuasan dalam bekerja, nah kondisi ini bisa menjadi tanda kamu harus lebih aware lagi dengan yang namanya work-life balance. Karena nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu yang udah burnout, perlu diketahui juga burnout ini bukan sekedar rasa lelah biasa setelah bekerja, di mana kondisi ini ditandai dengan kelelahan yang terasa tidak sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Kayak ada beberapa orang yang bisa dibilang lelah tapi happy gitu ya dengan kerjaan, dan bisa dibilang untuk mencapai titik kepuasan dalam bekerja tuh masih fine-fine aja. Tapi beda ceritanya ketika kamu juga udah tidak bisa menikmati pekerjaan dan juga rasa lelah akibat bekerja, itu tuh jadi salah satu hal yang menandakan kamu sedang burn out. Yang paling pasti kamu bisa melakukan beberapa hal ini, mulai dari meluangkan waktu untuk diri sendiri alias me time, karena me time ini gak selalu berarti mengambil cuti panjang atau traveling ke tempat yang jauh dan indah, dimana aktivitas sederhana kayak baca buku, olahraga, lakuin hobi kamu, jalan santai, atau mungkin sekedar beristirahat tanpa memikirkan pekerjaan, ini dapat membantu memulihkan energi mental kamu gitu ya. Dan langkah ini juga penting banget karena setiap orang tentunya punya batas kemampuan fisik tertentu dan juga beda-beda, dan apalagi ngomongin soal emosional juga gitu ya, dimana ketika energi terus menerus terkuras tanpa kesempatan untuk mengisi luang, inilah yang membuat risiko burnout ini bakal semakin besar. And yeah, secondly, ini juga bakalan jadi reminder ke diri kamu sendiri teman Pro 2, apalagi kamu yang benar-benar selalu iyo-iyo akang atasan pemau. Karena basically semua orang tuh punya limit yang berbeda-beda gitu ya teman Pro 2, dan perlu kamu ketahui batas kemampuan diri kamu, dimana kondisi ini bakal semakin berat ketika seseorang bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan, terus-menerus dituntut untuk mencapai performa yang tinggi, tapi kayak di sisi lain gak dapetin apresiasi yang sebanding gitu ya, atau mungkin dukungan dan sumber daya yang memadai. That's why penting untuk semua pekerja mengenali sinyal tubuh dan juga kondisi emosional. Kalau misalnya di satu sisi kamu juga udah ngerasain, wah kayaknya ini udah deh, udah sampai di batas aku. Ya gak usah dipaksain gitu ya teman Pro 2. Even kalau kamu pun bakalan lanjut, ya seenggaknya kasih jeda dulu, kasih break sejenak, dan jangan sampai kamu juga udah bisa dibilang overtime ketika bekerja, dan hasil ketika kerjaan kamu kelar dan motivasi kerjaan kamu

Kamu ini juga bisa membantu kamu untuk melihat masalah dari sudut pandang yang jauh lebih berbeda dan bakalan lebih jernih juga gitu ya tentunya. Dan curhat ini juga dapat menjadi bentuk dukungan emosional yang penting ketika seseorang sedang ngerasain kewalahan menghadapi tuntutan dalam dunia pekerjaan. Jadi gimana teman Pro 2, apakah kamu udah burn out? Di jam segini kayaknya burn out belum dirasain gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya di hari-hari sebelumnya juga kamu ngerasain burn out yang gak ada habisnya di tempat kerja dan lain sebagainya, mungkin kamu juga bisa mencoba beberapa hal dan juga tips yang udah Arya spill tadi gitu ya, biar kamu juga nggak burnout di tempat kerja, alias dapetin motivasi biar semua kerjaan kamu selesai tepat waktunya aja teman Pro 2.

0: This is
1: 97.7 Rudua FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi yang...
4: Stop, cukup!

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hours, it's music station.

That was coming from Olivia Dean, Grammy winner dengan So Easy to Fall in Love Again, yang lagi nemenin semua teman berdua di menit kedua lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yang mungkin di jam segini aktivitas kamu masih anteng-anteng aja gitu ya teman berdua. Even kamu yang baru aja OTW kayaknya udah cukup dipadati juga sih jalanan-jalanan dengan anak-anak sekolahan yang di hari ini kalau nggak salah juga hari terakhir untuk ujian, terlebih khusus untuk kelas ujian gitu ya teman berdua. Tetap semangat buat kamu yang sedang menikmati perjalanan, yang sambil belajar dalam mobil juga. Multitasking nih ya. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk terus jaga kesehatan kamu teman berdua. Di tengah-tengah cuaca yang masih tidak bisa ngasih kepastian, yang kayak tadi pagi berawan, kayak di menjelang makin pagi juga gitu ya teman berdua. Makin pagi makin cerah, tapi kita gak tahu di siang sore nanti bakalan kayak apa. Karena kemarin jujur li cuacanya benar-benar bikin overthinking ketika cerah yang menemani kita dari pagi sampai dengan siang hari, dan tiba-tiba di sore hari diguyur sama hujan yang mau dibilang deras sih enggak gitu ya teman berdua, tapi durasinya cukup lama juga ya. Paling tidak dengan adanya cuaca yang udah kamu rasakan beberapa hari terakhir ini, jadi anceng-anceng aja gitu ya teman berdua untuk kamu mengambil beberapa hal yang harus disiapin menjelang aktivitas kamu yang bakalan padat banget juga di hari ini. Sambil lari masih bakal ngasih informasi terupdate dan juga seru spesial buat semua teman berdua yang tentunya di sepanjang bulan Juni ini udah menantikan kabar-kabar bahagia yang tentunya juga bakalan bisa kamu nikmati di bulan Juni ini atau mungkin kedepannya gitu ya. Yang mana ini juga bakal jadi reminder ke semua teman berdua, terlebih khusus buat yang belum pada tahu Malik and the Essentials yang baru-baru ini juga ngasih salah satu mau dibilang bocoran sih emang udah di-spill dari jauh-jauh hari gitu ya teman berdua, tapi pengumuman ini disampaikan langsung dari platform media sosial Malik and the Essentials yang mengungkap sebuah alasan terkait dengan lagu Senja Teduh Pelita yang dipilih menjadi judul teater musikal yang diadaptasi dari karya-karya mereka. Even Angga sebagai vokalis juga memberikan informasi terkait dengan lagu ini yang punya makna penting banget bagi perjalanan bermusik dari Malik and the Essentials sendiri, karena menjadi titik yang menyatukan kembali identitas musikal mereka yang seperti kita ketahui benar-benar semelekat itu gitu ya teman berdua. Bahkan lagu ini nih juga bisa dibilang cukup punya sentimental value juga terhadap antar member, yang mungkin ini juga jadi salah satu hal yang jarang mereka ungkapkan di depan media dan juga di depan penggemar. Kalau misalnya lagu ini tuh benar-benar sekomplit itu untuk dapetin boundaries antara para member yang kayak yang udah dikasih tahu sama vokalisnya tadi gitu ya teman berdua. Kalau misalnya lagu ini bisa menyatukan mereka secara genre lagu. Meanwhile untuk beberapa hal yang dipilih atau mungkin keputusan-keputusan terkait dengan teater musikal Senja Teduh Pelita ini nih teman berdua, merupakan pertunjukan yang diadaptasi dari lagu-lagu Malik and the Essentials ya kan, yang mana pertunjukan ini juga sesuai dengan informasi yang dibagikan bakal berlangsung di tanggal 3 sampai dengan 12 Juli 2026 dan bakal mengisahkan sekelompok anak-anak yang harus bertahan hidup ketika dunia berada di ambang kehancuran dan lain sebagainya, kayak peperangan yang merusak, krisis sumber daya alam berkepanjangan, bumi yang istilahnya dalam tanda kutip kehabisan nafas, dan juga keserakan manusia telah memakan segalanya. Ini juga jadi salah satu konsep yang diusung untuk Senja Teduh Pelita di tahun 2026 ini. Bahkan nih, kalau misalnya kita ngeliatin dari comment section yang ada, juga banyak banget orang yang makin kesini makin excited dengan semua hal yang bisa mereka nikmati di bulan Juli nanti. Dan yang paling pasti, buat kalian semua juga yang pengen dapetin kesempatannya, jangan sampai lupa untuk keep up to date juga. Untuk semua informasi yang bisa kamu dapetin di www.rri.co.id atau mungkin pantengin aja terus, karena kita bakalan spill semua informasi terupdate buat semua teman berdua. Jadi sambil kita menantikan pagelaran Senja Teduh Pelita dari Malik and the Essentials, mending kita singelong dulu kali ya teman berdua, walaupun ini belum senja. Tapi pastikan kamu juga bisa tetap happy sambil dengerin lagu-lagu yang bisa ngajakin kamu untuk singelong di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan kamu di sepanjang pagi hari ini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang masih bakal ngajakin kalian semua buat seru-seruan sambil dapetin informasi terupdate. Dan kali ini kita bakalan ngasih sesuatu yang spesial buat semua teman Pro 2. Bukan kuis berhadiah, tapi yang satu ini bakalan jadi salah satu hal yang kamu nanti-nantikan juga, atau mungkin sekedar angin segar juga buat kalian semua nih teman Pro 2 yang mungkin udah kangen banget sama sesuatu yang bisa dibilang klasik di industri hiburan dunia perdrakoran. Karena nih teman Pro 2, ketika kamu juga bisa dibilang benar-benar ngikutin itu untuk drakor-drakor yang dirilis dan ngeliatin talenta-talenta baru alias wajah-wajah baru tuh benar-benar bisa bikin kita kagum terkagum-kagum gitu ya teman Pro 2. Tapi gak bakalan kalah kagumnya juga ketika kita melihat seorang Park Shin Hye yang kembali bakal bermain acting dalam drama yang bakalan bisa dibilang ini juga lanjutan dari musimnya yang pertama gitu ya teman Pro 2. Tapi kepastian soal The Judge From Hell ini yang katanya bakalan lanjut ke season 2 ya masih dibintangi juga sama seorang Park Shin Hye, dan hal ini juga dikonfirmasi langsung dari SBS seiring dengan pengumuman line up drama terbaru mereka. Dan lagi-lagi ini SBS selaku saluran televisi yang berumah produksi mengkonfirmasi Park Shin Hye bakalan kembali sebagai Kang Bitna dalam Judge From Hell untuk seasonnya yang kedua. Pengumuman tersebut juga mengkonfirmasi season terbaru yang bakalan hadir setelah 3 tahun lamanya. Kebayang gak sih teman Pro 2, 3 tahun tuh jadi salah satu jangka waktu yang tidak dapetin informasi apa-apa, tapi sekalinya ngasih informasi langsung ngasih kepastian juga gitu ya. Gak neko-neko. Bahkan buat kalian semua yang mungkin concern itu sama drakor yang satu ini, tenang aja teman Pro 2, mereka juga masih bakal mempertahankan beberapa karakter utama untuk seasonnya yang kedua. Tapi masih akan ada informasi masih lebih lanjut lagi terkait dengan pemeran pendukung dan lain sebagainya, alur ceritanya dan lain sebagainya. Mungkin ini juga jadi salah satu hal yang bakalan kita nantikan aja gitu ya teman Pro 2. Masih lama juga kok, gak lama-lama juga sih. Yang mana informasi dari SBS mengatakan untuk season yang kedua ini bakalan tayang di paruh pertama 2027. Mengingat kita kan ini udah di bulan yang ke-6 juga, alias udah setengah perjalanan 2026. Ya paling pasti penantian tidak begitu panjang juga, dan yes, bisa fokus ke kerjaan kamu dulu sambil menantikan semua trailernya, semua line up atau mungkin castingnya juga, atau mungkin alur ceritanya dan lain sebagainya. Kita tungguin aja gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti kita masih bakal bertemu dengan Park Shin Hye dalam The Judge From Hell season yang kedua yang bakalan dirilis di paruh pertama 2027.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. All right, let's go.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. One Less Lonely Girl from Justin Bieber yang lagi ngajakin kita semua nostalgic juga dikit-dikit di pagi hari ini, teman Produ, yang mungkin buat kalian semua melakukan hal-hal tertentu tuh jadi salah satu hal yang bisa bikin kamu bahagia gitu ya, teman Produ, yang secara nggak langsung juga ternyata ini juga bisa bikin motivasi tersendiri buat kamu dengan segala aktivitas dan kesibukan yang bakalan kalian jalani di sepanjang hari ini. Karena nih tanpa kamu sadari, emang pada dasarnya ada kebiasaan

0: kebiasaan kecil yang bisa bikin kita makin kesini makin happy gitu ya teman berdua. Ya walaupun di sisi lain kita harus pontang panting tanpa doping. Ya benar-benar harus menyelesaikan semua dengan secara hektik. Tapi yang paling pasti di tengah-tengah kesibukan kamu, yuk kita bikin beberapa hal yang secara nggak langsung juga bisa bikin semua orang yang ada di sekitar kamu bahagia, kamunya juga ikutan bahagia gitu ya teman berdua. Karena dengan kita ngelakuin kebaikan kecil untuk orang lain, ini juga bakalan jadi motivasi untuk semua orang termasuk diri kita sendiri untuk merasakan hidup yang lebih bermakna dan juga bahagia, karena dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan emosional kita secara khusus gitu ya teman berdua. Jadi sekecil apapun kebaikan yang bakalan kita lakukan itu tuh bakalan punya makna tersendiri untuk diri kita sendiri. Jadi yang paling pasti ketika kamu membantu seseorang atau mungkin ketika kamu membantu orang lain, otak bakal melepaskan hormon yang berkaitan dengan perasaan senang dan juga kepuasan. Jaga di sisi lain juga bisa membuat orang yang bisa dibilang yang bakal menerima bantuan kamu juga bakal merasa dihargai, dan tindakan ini juga memberi manfaat emosional bagi pelakunya. Cakep kan temen berdua? Atau mungkin kamu nih yang mungkin pengen dapetin sesuatu yang benar-benar paket komplit, mungkin kamu juga bisa ngelatih rasa kasih sayang kamu. Ngelatih rasa kasih sayang gimana tuh? Well, kasih sayang tuh nggak hanya penting untuk hubungan dengan orang lain nih teman berdua, atau mungkin dari sudut pandang yang romantis, tetapi juga terhadap diri sendiri. Dimana menurut para ahli, meluangkan waktu untuk menunjukkan empati, memahami perasaan orang lain, atau bahkan tidak terlalu keras pada diri sendiri, ini tuh dapat membantu mengurangi rasa stres sekaligus meningkatkan kebahagiaan diri kita sendiri. Dimana sikap penuh kasih ini juga bakal berkontribusi pada hubungan sosial yang lebih sehat tentunya, karena hubungan yang hangat dan juga suportif telah lama diketahui sebagai salah satu faktor utama yang berkaitan dengan kebahagiaan seseorang, dan fun facts-nya bisa memperpanjang umur. Karena mungkin pada dasarnya ketika kita juga bahagia, kita bisa lebih relax dan enjoy menikmati hidup kali ya teman berdua. Jadi mungkin beberapa hal yang udah di-spill sama Arya barusan bisa kamu terapin di hari ini, besok, dan seterusnya untuk bisa ngerasain hidup lebih bahagia gitu ya teman berdua. Atau mungkin kamu bahagia kalau dengerin lagu yang kamu suka. Yuk, jadi yang paling pasti nanti di jam 8 Ari juga bakal langsung buka segmen request buat kalian semua, biar kalian makin bersemangat dengan segala hal yang bakalan kalian lakukan di sepanjang hari ini teman pro 2. Kamu bisa nge-boost mood kamu, nge-boost mood orang yang kamu sayang sambil disalamin juga lewat lagu yang pengen kamu request. Makanya jangan sampai lupa, langsung aja ngantri di 0851-988-9797. Spesial buat semua teman pro 2 yang lagi pantengin 97.7 pro 2 FM teman terbaik kamu, atau mungkin kamu yang sedang menikmati perjalanan di pagi hari ini sambil streaming pakai aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.